Selamat siang, saudara pendengar semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Indonesia melalui studio Anda, City Park Radio, dengan gelombang 103,7 MHz, 96,5, dan juga melalui streaming online cityparkradio.com atau juga melalui Community Radio Plus app. Siang ini Anda bersama Umi Kuo, menemani Anda sampai pukul 1 siang nanti, dan semoga Anda tetap dapat bersama kami. Terima kasih sekali kepada Country Master tadi yang telah menghantarkan berbagai country musiknya, dan semoga Anda puas dengan lagu-lagu yang telah dipersembahkan oleh tim country music. Saudara, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, akan kami hantarkan sebuah lagu potpourri Kus Plus yang dapat Anda dengarkan bersama kami tentunya City Park Radio. Saudara, lagu dalam opening ya, dalam overture Kus Plus potpourri yang dihantarkan oleh Yupoa, Kembali ke Jakarta, Rata-rata, Mengapa, Nusantara, Hatiku Beku, Cintamu Telah Berlalu, dan Kembali. Sebuah musik yang dihantarkan oleh Upwa dalam berbagai lagunya Kus Plus. Semoga Anda puas dengan lagu-lagu mendatang.

Selamat siang, saudara pendengar semua dimanapun Anda berada. Anda bersama kami, City Park Radio dengan gelombang 103,7 MHz, 96,5 dan juga melalui streaming online cityparkradio.com. Juga anda dapat mengakses kami melalui Community Radio Plus app. Umiko, saudara, menemani anda siang ini sampai pukul 1 siang nanti. Dan terima kasih sekali kepada Country Master yang telah menghantarkan berbagai lagu-lagu country-nya untuk pagi tadi. Semoga anda puas dengan lagu-lagu yang telah mereka persembahkan. Saudara, kebersamaan Anda tentunya sangat kami harapkan. Dan semoga Anda akan puas dengan lagu-lagu yang telah kami pilih untuk siang ini. Dan tentunya Anda akan dapat menikmatinya. Semoga ya, semoga. Dan saudara, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, akan kami hantarkan sebuah lagu potpourri, overture dari Gus Potpourri dengan Yupua. Dalam berbagai lagunya, yaitu Kembali ke Jakarta, Rata-rata, Mengapa Nusantara, Hatiku Beku, Cintamu Telah Berlalu, dan juga Kembali. Kita dengarkan bersama saudara. Semoga Anda dapat menikmati lagu mendatang.

Saudara, indahnya mengenang masa lalu. Lagu tadi, saudara, yang terakhir adalah Kembali. Dan tentunya banyak sekali albumnya Kus Plus yang sudah dinyanyikan kembali atau didaur ulang oleh Odi, oleh Acapella, oleh Andy, Arman Maulana, Rusahanaya, Fedli, juga Duta dan Wawan, serta Rio Febrian dan Saharani, Fitriana, Glenn Fredly, Jamaica Cafe, Suara 17. Itulah, saudara, sebagian lagu-lagu yang telah didaur ulang oleh mereka. Dan semoga suatu ketika nanti dapat saya mainkan untuk anda-anda semua. Saudara, lagu selanjutnya adalah sebuah lagu dari, kalau nggak salah ya, dari Mas Katon Bagaskara. Judulnya adalah Bila Kau Ada Waktu. Anda ada waktu? Mari kita dengarkan bersama.

Saudara, sesibuk apapun, kami harap Anda dapat menemani kami dengan berbagai lagu dari Indonesia. Dan saudara, sebuah lagu selanjutnya yang akan dihantarkan oleh Noah berjudul Hidup Untukmu, Mati Tanpamu. Selamat mendengarkan.

Hebat sekali ya saudara ya. Lagu tadi berjudul In the Name of Peace dibawakan oleh Sandy Sandoro saudara, dan drum dibawakan oleh Benedict Setley, bassnya oleh Sven Mulbrat, dan tentunya yang lain adalah percussionnya Guy Stenberg dan percussion Robbie Gerken. Elektrik gitar dan akustik gitar Johannes Veitch, dan vokal backing ya, sopra, tenor, dan juga James Cannell. Dan siapa sih yang gak kenal akan Sandy Sandoro? Banyak lagu-lagunya yang sangat terkenal di Eropa. Dan semoga kepada pecinta jazz terhibur dengan lagu tadi. Saudara, kami teruskan siang ini. Anda masih bersama City Park Radio dengan gelombang 103,7 MHz, 96,5, dan juga melalui streaming online cityparkradio.com serta melalui Community Radio Plus app. Jadi dimanapun Anda berada, Anda dapat bersama kami. Stay tune untuk siang nanti, karena sesudah program Indonesia adalah program dari Filipina. Dan saudara, sebuah lagu selanjutnya yang telah kami pilihkan adalah dari Gugun dalam albumnya Hitam Membiru. Kita dengarkan bersama saudara. Selamat mendengarkan.

Wah, pasti membuat kangen. Sebuah lagu degung dari Bumi Parahyangan, degung klasik, degung panggung. Atau Bakang Abu, dari Bakang Abu Bakar, panggung tempat pementasan degung yang tinggi sekali. Degung panggung. Dari Bakang Abu Bakar, panggung tempat pementasan degung yang tinggi sekali. Degung panggung.

0: Itulah tadi saudara Judika dalam sebuah judulnya Setengah Mati Aku Merindu dari albumnya Setengah Mati Merindu. Saudara, Anda masih bersama kami, City Park Radio bersama Umi Kuo, dan Anda dapat mendengarkan kami melalui 103,7 MHz serta 96,5, keduanya FM ya. Dan juga online melalui cityparkradio.com serta melalui Community Radio Plus app. Dan sesudah program Indonesia, program dari Filipina bersama Finis Katakos.
1: At MyMac, we make Apple easy. Located at 99 George Street, Launceston, we're your friendly local team for everything Apple, from purchasing your next device to keeping it running smoothly for years to come. As a fully Apple-authorised service provider and reseller, MyMac offers genuine Apple products, accessories and advice. Accredited repairs and servicing with Apple genuine parts. Personalised one-on-one training to help you feel confident using your device. No call centres, no guesswork. Just real people ready to help you get the most from your Mac, iPad, iPhone or Apple Watch with patience and care. Come in for a chat. We're here when you need us. MyMac, a sponsor of City Park Radio.
0: Dan semoga Anda masih tune in bersama kami di siang hari ini. Dan semoga akhir minggu Anda membahagiakan Anda. Sebuah lagu selanjutnya, saudara, akan kami hantarkan. Sebuah lagu ciptaan Faisal Resi yang dihantarkan oleh Unmes. Sebuah lagu yang cukup terkenal ya, yang berjudul Cinta Luar Biasa. Namun kali ini dalam akustiknya. Saudara, kita dengarkan bersama Unmes.

Saudara, lagu Ulala mengakhiri perjumpaan kita siang ini. Semoga kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Dan tentunya Umi Kuo berterima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Dari studio, selamat siang. Sampai jumpa dan sekali di udara, tetap di udara.